0: Elements na ewo wi ase no abronsam fo betumi ayusua tia entina entina u betumi adua bodie na bodie ni nyina ahane na mframa ye den
1: abekani nyina agu
0: abekani nyina agu fam mframa